Ilu aku cian. Pero wak aku ilai kemah ibu. Pasal ilu aku. Pero tempat ini cian. May adalah orang yang hapun yang mag-uban terbalik. Og magpalayo tayo di kapita. Layo sa demonyo ni mong amahan. Sakita sa kong tukhanoy. Mura magigkumot.